0: keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri.
2: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

Setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi, kotak muzik, lagu tanpa henti di KLFM. Ini baru KL.

0: 정민구 KL 후정민구 KL 와와와 Ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026 mungkin andalah.

0: FM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
1: KL FM. Ini baru KL. Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan perkembangan terkini di Pusat Mengundi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke 16. Kita ikuti laporan daripada Amar Irfan Rahmat. Silakan, Amar.
1: Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak awal pagi, denyut demokrasi mula terasa di seluruh Negeri Sembilan apabila rakyat keluar menunaikan tanggungjawab pada hari mengundi pilihan raya negeri DUN ke-16. Saya kini berada di SJKC Chun Yin Titi, salah satu pusat mengundi bagi DUN N01 Cenah di bawah Parlimen Jelebu. Di sini suasananya cukup meriah namun tetap tenang dan terkawal. Pengundi datang silih berganti dengan rata-rata mereka yang hadir awal jelas tidak sabar untuk mencoretkan pilihan dan menentukan suara mereka sendiri. Bagi warga emas dan pengundi yang mempunyai masalah kesihatan, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sentiasa bersedia menghulurkan bantuan. Malah sekiranya ada sebarang persoalan atau kekeliruan, pengundi hanya perlu bertanya kepada petugas SPR yang berada di sekitar pusat mengundi ini. Sebanyak 5 saluran mengundi yang disediakan bagi memastikan juga proses pengundian berjalan lancar. DUN N01 Cenah menyaksikan ikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan daripada DAP Anthony Lok Siu Fok dengan calon Barisan Nasional daripada MCA Siu Kong Chun. Seramai 14,422 pengundi berdaftar bakal menentukan siapa yang akan membawa suara Cenah. Daripada jumlah itu, 66.90% merupakan pengundi Melayu, 29.40% Cina, 3.20% India dan 0.60% lain-lain. Pengundi berusia antara 40 hingga 49 tahun menjadi kelompok terbesar di kawasan ini dengan jumlah seramai 2,767 orang. Jadi kepada anda yang masih berada di rumah, keluarlah lebih awal. Jangan biarkan suara anda sepi kerana hari ini bukan sekadar tentang memilih calon tetapi tentang mencorakkan perjalanan Negeri Sembilan untuk tahun-tahun mendatang. Yang sahih hanya di RTM Dauhe Undi 2026. Kita bersama Nur Ashikin Harun di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang, Port Dickson.
2: Terima kasih Amar. Saya di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang Port Dickson yang merupakan salah satu lokasi pusat mengundi bagi kerusi DUN N31 Bahagian Pinang. Dapat saya kongsikan suasana pada pagi ini tenang namun terasa kemeriahan hari mengundi apabila orang ramai mula bergerak ke pusat mengundi masing-masing seawal pukul 7 pagi tadi. Tepat pukul 8 pagi, sebanyak 7 saluran mengundi di SK Teluk Kemang dibuka bagi membolehkan para pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. 2 daripada 7 saluran yang dibuka di sekolah ini merupakan saluran mengundi untuk warga emas yang terletak di tingkat bawah bangunan, iaitu antara kemudahan untuk pengundi warga emas. Kemudahan kerusi roda turut disediakan bagi pengundi yang memerlukan. Seawal pukul 7 pagi, pengundi dilihat hadir secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing, manakala petugas Suruhanjaya Pilihan Raya turut memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur yang ditetapkan. Untuk makluman, N31 Bahagian Pinang mempunyai 27,451 pengundi biasa dan selebihnya 7,021 tentera dan pasangan serta 25 polis dan pasangan. Calon kerusi panas N32 Linggi, Datuk Muhammad Faizal Ramli juga akan menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di SK Teluk Kemang. Dan itu sahaja setakat perkembangan awal dari pusat mengundi SK Teluk Kemang Port Dickson yang sahih di RTM Dogeh Undi. Terus bersama Nur Zuhairah Zamri. Bagaimana di DUN Rantau?
3: Ya Syikin, untuk maklumat, 3 saluran mengundi di SJKC Chung Hua telah dibuka tepat jam 8 pagi tadi bagi membolehkan proses pengundian bermula. Lebih 20 petugas SPR ditempatkan di pusat mengundi ini bagi memastikan perjalanan proses pengundian berjalan lancar. Bagi DUN N27 Rantau pula, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab mereka. Di pusat mengundi ini, Rahimah Hamzah, 67 tahun dari Kampung Kanchong, antara pengundi terawal hadir hadir sebaik sahaja saluran mengundi dibuka. Beliau memilih untuk mengundi pada awal pagi bagi mengelakkan kesesakan selain memudahkan urusan hariannya pada sebelah petang. Dalam pada itu, cuaca pagi ini dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi. Keadaan ini membantu melancarkan proses pengundian khususnya pada sebelah pagi. Calon Barisan Nasional BN Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di pusat mengundi SJKC Chung Hua bagi menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di saluran 1. Don Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandangnya Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian sahaja dari saya, kita bersama Fatin Akila Nur Azli di Dun N14 Ampangan di Sekolah Pendengar Agama Datuk Kelana Petra Makmur.
4: Baik, terima kasih. Saya kini berada di salah sebuah pusat mengundi bagi N14 Ampangan iaitu di Sekolah Mendengar Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Pengundi sudah mulai tiba di pusat mengundi ini sejak pukul 7.30 pagi tadi bagi membuat selamatkan, dan hasil pemerhatian saya, rata-rata pengundi terawal yang datang merupakan golongan warga emas. Seramai 10 anggota polis dibantu 2 anggota rela dan 60 pegawai SPR ditugaskan bagi memastikan kelancaran proses mengundi di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini. Saya juga difahamkan seramai 7 pegawai polis trafik turut ditugaskan untuk mengawal kelancaran lalu lintas di setiap pusat mengundi dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun N14. Ia melibatkan aspek keselamatan, kawalan lalu lintas, pemantauan pusat mengundi serta pengurusan proses pengundian dan penyiraan undi. Untuk makluman, bagi jumlah pengundi yang berdaftar di Dun N14 Ampangan ini adalah seramai 21,336 orang, iaitu pertambahan 344 orang pengundi dari PRN 2023. Dari jumlah itu, 78.5% merupakan pengundi Melayu, 13.7% pengundi Cina, 7.3% pengundi India dan baki 0.6% adalah lain-lain. Apa yang lebih menarik di pusat mengundi Sekolah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini, pihak SPR akan melaksanakan projek ringkas sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA yang melibatkan saluran 1 hingga 7. Sistem ini dibangunkan untuk mengimbas dan menyemak maklumat pengundi berdasarkan pangkalan data rasmi SPR sekaligus menandakan kehadiran pengundi secara automatik dan masa nyata. Dan pihak SPR juga memberi jaminan sistem ini hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian atau perekodan pilihan yang dibuat. N14 Ampangan menyaksikan pertembungan 3 penjuru membabitkan calon Pakatan Harapan Nazri Kasim, calon Barisan Nasional Datuk Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik dan calon Bersatu Azhar Harun. Sekian laporan daripada saya, Fatih Aklan Nur Azli dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri. Silakan Hamami.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM telah memulakan siasatan susulan penahanan seorang juruterbang warga Malaysia oleh pihak berkuasa Indonesia kerana cubaan menyeludup dadah ke negara itu. Siasatan dilakukan dari sudut pengawal seliaan termasuk menentukan sama ada wujud sebarang kelemahan sebelum juruterbang itu berlepas dari Malaysia. Menurut CAAM, pihaknya akan meningkatkan pemantauan terhadap keperluan kawal selia sedia ada berkaitan pemeriksaan bagasi dan prosedur keselamatan termasuk yang dikenakan kepada kru penerbangan. Kedutaan Malaysia di Indonesia dalam pada itu mendedahkan pihaknya telah dimaklumkan oleh Direktorat Jenayah Narkotik bahawa Badan Siasatan Jenayah Polis Indonesia mengenai penahanan juruterbang terbabit. Laporan pasukan petugas khas berkaitan Felda dijangka siap dalam tempoh beberapa bulan lagi sebelum didedahkan kepada umum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata laporan itu akan diterbitkan sebaik sahaja proses penyediaannya selesai dan berharap orang ramai dapat menelitinya sebagaimana laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Lembaga Tabung Haji. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan Trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik temasya berkenaan. Anugerah berprestij itu disampaikan pada mesyuarat Persekutuan Angkat Berat Commonwealth. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Ya kan, Fini Baru KL. Terima kasih untuk jumpa bersama kami di jam yang keempat untuk Hujung Minggu KL. Fasa yang pertama untuk hari ini, hari pertama dalam bulan Ogos, 1 Ogos 2026. Apapun yang semoga dipermudahkan urusan kita dan juga semoga dipermudahkan juga urusan orang-orang Negeri Sembilan yang mungkin sedang dengarkan KL FM juga waktu ini. Okey, apapun, selamat mengundi kepada orang-orang Negoi. Okey, jadi ambillah masa peluang hari ini untuk tunaikan tanggungjawab sebagai hak ataupun hak anda sebagai pengundi. Dan semoga proses pengundian hari ini berjalan dengan lancar, aman dan juga penuh dengan semangat demokrasi. Okey, jangan sesekali malas untuk pergi mengundi tau. Mesti pergi tunaikan kewajipan kepada negara. Okey, baik. Dan juga untuk anda yang mungkin ada apa-apa perkongsian untuk dikongsi bersama kita pagi ini, anda boleh terus kirimkan, boleh juga terus salurkan menerusi WhatsApp kami 0133097972. Dan jom nak teruskan lagi waktu ini dengan lagu baharu gandingan Aizat dan juga SOG, Ajar Aku, untuk anda di KLFM. Ini Baru KL.

0: ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Chulan dan The Curve Damansara. Sertai Forum Impak Sosial, teroka sesi padan niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma. Ayuh hari beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita. Layari caps.com.my sekarang.
1: Ini

Ya, Kan FM yang baru KL, terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dan kepada yang baru tune Kan FM yang mungkin belum lagi ikuti kami di media-media sosial kami, anda boleh ikuti FB kami Kan FM Ini Baru KL, di IG kami Kan FM 97.2, dan juga di TikTok kami ada dua, Kan FM Official dan juga Kan FM Ini Baru KL. Dan untuk orang Negeri yang mungkin dengarkan Kan FM waktu ini, yang mungkin nak pergi mengundi tu, apa kata saya pergi semak sekali lagi lokasi anda mengundi. Okey, caranya mudah saja, anda boleh pergi ke aplikasi MySPR Semak, kemudian semak lokasi mengundi. Dan bukan je boleh semak tau, anda boleh tekan terus yang mana akan tunjukkan terus laluan untuk anda pergi ke tempat lokasi. Okey, jadi apa pun rancang perjalanan dan juga semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mengundi untuk hari ini bagi PRN Negeri Sembilan. Okey, baik, jom kita kembali untuk hujung minggu KL. Nak teruskan lagi dengan lagu ini, lagu persembahan Kumpulan Slam, Mentari Muncul Lagi untuk anda di KLFM Ini Baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramli.
1: Inilah peluang anda
2: sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026 mungkin andalah.

Kita FM di Baru KL, lagu bersama Flo Poppy dengan Cinta. Semoga cinta terus harum semua mekar di sekeliling kita. Dan lagu itu tadi baru saja membawa kita ke pukul 9.51 minit pagi. Dan mampir di pukul 10 pagi kejap lagi, kita nak ke session berita Radio RTM seketika untuk kita sama-sama ikuti Dunia 10 pagi sebelum kita kembali untuk jam yang seterusnya. Tapi menanti waktu itu, jom dengarkan dulu gandingan Nabila Takiyah dan juga Insomniac dengan Belum Mulai untuk anda di KL FM. Ini baru KL.

0: Orang KLI pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Keperkembangan PRN Negeri Sembilan, kita terus bersama Nur Ain Abu Talib di Sekolah Kebangsaan Port Dickson. Silakan, Ain.
4: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Pusat Pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson bagi Don N33 Sri Tanjung, di mana pengundi sudah tiba di sini seawal jam 7 pagi tadi bagi menunaikan tanggungjawab mereka pada Hari Mengundi PRN Negeri Sembilan. Kehadiran pengundi juga dilihat terus meningkat sejak pusat mengundi dibuka pada pukul 8 pagi. Bagi pengundi muda, Muhammad Adam Danish Nur Afendi, 19 tahun, yang pertama kali mengundi mengakui berasa sedikit gemuruh, namun pada masa yang sama gembira kerana akhirnya dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang warga negara. Sementara itu, seorang pengundi warga emas, Azrina Zakaria, 66 tahun, berkata tidak pernah terlepas menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sejak era 1990-an lagi kerana percaya setiap undi memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju negara. Bagi Don N33 Seri Tanjung, seramai 19,590 pengundi akan melaksanakan tanggungjawab pada hari ini dan pusat pengundian akan ditutup pada 6 petang. Sekolah Kebangsaan Port Dickson merupakan salah satu daripada 6 pusat mengundi bagi Don N33 Seri Tanjung. Itu sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan di sini yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri. Silakan.
3: Terima kasih, Ain. Keperkembangan luar negara, Iran mengisytiharkan Selat Hormuz tidak lagi selamat dilalui susulan tindakan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran memaklumkan laluan itu hanya akan dibuka semula selepas keadaan kembali stabil. Sementara itu, IRGC mendakwa menghentikan 2 kapal tangki minyak dan mengarahkan 4 lagi berpatah balik. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump hilang keyakinan terhadap rundingan dengan Iran. Beliau turut menuduh Tehran kerap memungkiri janji dan memberikan maklumat yang mengelirukan. Menurut Trump, Iran kini berada dalam keadaan yang semakin lemah selepas beberapa bulan berdepan serangan ketenteraan dan tekanan ekonomi. Beliau mendakwa keupayaan peluru berpandu dan pengeluaran drone Iran semakin merosot walaupun negara itu masih memiliki sebahagian aset ketenteraan. Kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran 2 kapal berkaitan gas di pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan pendirian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Kebakaran hutan di Turki semakin buruk. Anggota bomba terus bertungkus lumus memadam kebakaran hutan besar di daerah Sine, wilayah Aydin. Menteri Perhutanan Ibrahim Yumakli memaklumkan sebanyak 218 kebakaran dilaporkan dengan 213 daripadanya berjaya dipadam sepenuhnya. Angin kencang menyukarkan operasi pemadaman secara bersepadu melalui udara dan darat. Sekurang-kurangnya 25 orang maut manakala 44 lagi cedera selepas sebuah bas di wilayah Bromades, Algeria terbalik. Agensi Perlindungan Awam memaklumkan semua mangsa yang cedera telah dibawa ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. Perdana Menteri Algeria, Sifi Gherib, melawat mangsa yang ditempatkan di Hospital Universiti Bromades. Punca nahas masih dalam siasatan. Sukan, perancangan FIFA menjual pegangan saham dalam syarikat yang mengendalikan Piala Dunia menerima tamparan baru apabila Konfederasi Bola Sepak Asia AFC turut menolak cadangan itu. AFC menyertai UEFA dan CONCACAF yang menyuarakan kebimbangan terhadap cadangan penubuhan FIFA Forward Enterprise dan penjualan 20% pegangan saham kepada pelabur swasta. Ketiga-tiga konfederasi itu turut mempersoalkan proses rundingan FIFA yang disifatkan kurang telus dan memerlukan penambahbaikan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik temasya berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Lagu persembahan Sabrina Kapeng dengan Espresso menyebabkan menerusi hujung minggu KL membawa kita ke pukul 10.14 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk itu dengarkan KL FM dan jangan lupa untuk anda petang ini dengarkan Port Baik punya bersama Anne Diana dan juga Kuli yang nak bawa kita pusing-pusing ke tempat-tempat yang mungkin anda tak tahu lagi keistimewaannya di sekitar Putrajaya. Jadi petang ini pastikan bersama mereka untuk kita sama-sama ikuti apakah tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi menarik yang akan mereka ketengahkan petang ini menerusi frekuensi kami 97.2 dan juga anda boleh saksikan semestinya di live Facebook kami KLFM. Ini baru KL. Okey, baik dan jom nak terus lagi untuk jam ini hujung minggu KL dengan lagu persembahan Rizwan. Ini dia tercipta satu senyuman untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramlee 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

Ya, kita FM baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Rafah Zura dengan pertemuan menghiburkan anda menerusi hujung minggu KL fasa yang pertama waktu ini. Apapun, terima kasih juga untuk bersama kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Apapun untuk orang-orang di Negeri Sembilan. Okay, semoga dimudahkan urusan. Sama mengundi. Tunaikan tanggungjawab kepada negara. Jangan sisihkan peluang ini. Ya, keluar mengundi. Jangan bagi beribu alasan. Okay, pergi ke tempat mengundi. Undi dan juga kepada yang mungkin masih lagi tak pasti kat mana tempat mengundi pagi ni kan. Maklumlah busy sangat kerjanya. Tak apa, anda boleh tengok ataupun semak di aplikasi MySPR Semak. Dekat situ bukan anda boleh tahu lokasi anda mengundi, tapi anda juga boleh dapatkan laluan untuk pergi ke tempat mengundi tersebut. Okay, jadi di apps ini, di MySPR Semak, anda boleh semak dan juga ada juga navigasi untuk bawa anda arah tuju ke pusat pengundian anda. Okey, apapun, semoga memudahkan dan ingat, turunlah mengundi, tunaikan kewajipan kepada negara. Setiap undi anda penentu masa depan kita. Okey, baik. Dan jom kita kembali untuk hujung minggu KL. Nak teruskan lagi untuk waktu ini dengan lagu persembahan Amir Masdi, Puas, untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramlee 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

Ya kan, Fanny Baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dah pun kita melangkah di jam yang terakhir untuk hujung Minggu KL. Fasa yang pertama untuk hari ini, hari Sabtu, 1 Ogos 2026. Walaupun untuk anda yang berbakat esok, jangan lupa temu janji kita untuk uji bakat Bintang Piramli 2026. Datang beramai-ramai di Auditorium Piramli, Angkasa Puri, Kota Media. Okey, ha, baik. Dan juga untuk anda yang berada perkongsian waktu ini, anda boleh kongsikan juga segala perkongsian itu menerusi WhatsApp kami 013-3097-972, ataupun boleh kongsi juga di Facebook kami KLFM Ini Baru KL. Tapi untuk waktu ini, jom nak teruskan lagi untuk hujung Minggu KL dengan lagu ini, lagu persembahan Bunga Citra Lestari dengan Wanita Terbahagia untuk anda di KLFM Ini Baru KL.

Ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Chulan dan The Curve Damansara. Sertai Forum Impak Sosial, teroka sesi padan niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma. Ayuh hari beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita. Layari caps.com.my sekarang.

Ya kan FM Media Baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Lagu bersama Chris Patih, Tapi Bukan Aku, membawa kita ke pukul 11.21 minit pagi. Terima kasih untuk yang terus bersama kami waktu ini. Dan juga nak kongsikan sedikit perkembangan untuk Sukan Commonwealth di Scotland 2026, di mana jago basikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang akhirnya melengkapkan koleksi kejuaraan apabila merangkul pingat emas untuk acara Kirin Lelaki untuk Sukan Commonwealth 2026 ini. Tahniah buat Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang yang akhirnya berjaya meraih pingat emas dalam kerennya ataupun dalam kejohanan Sukan Commonwealth. Dan untuk kedudukan pingat setakat ini, hari yang ke-9 untuk Sukan Commonwealth ini, masih mengungguli kedudukan pasukan Australia dengan pungutan 55 pingat emas, 30 perak dan juga 43 gangsa, menjadikan pingat keseluruhan setakat ini 128 pingat, manakala Malaysia berada di tangga yang ke-8 dengan hasil 7 pingat emas, 3 perak dan juga 3 gangsa dengan jumlah pungutan pingat keseluruhan 13 pingat setakat ini. Okey, apa kita terus doakan agar ada lagi kilauan yang akan bersinar untuk kem negara dari semasa ke semasa. Dan anda juga boleh ikuti perkembangan Sukan Commonwealth 2026 ini di Sukan Plus dan juga semestinya di RTM Klik. Betul-betul percuma.

0: ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

Ya, itu dia Ismail Zani dan juga Alif dengan luar biasa mendengarkan menerusi hujung minggu KL. Waktu ini membawa kita ke pukul 11.38 pagi. Terima kasih untuk terus bersama kami di KLFM. Ini baru KL dan juga kepada orang-orang negeri Sembilan yang dengarkan KLFM waktu ini. Terima kasih dan selamat mengundi ya. Tunaikan kewajipan dan pastikan undi di tempat yang sepatutnya. Okey, pangkah di tempat yang sepatutnya tau. Dan selain itu juga, nak maklumkan juga jangan dilupakan saya daripada Commonwealth. Sekarang ini sudah berlangsung sebenarnya kejohanan Piala ASEAN Hyundai Cup 2026 yang melibatkan pasukan Malaysia hari ini yang akan menentang pasukan Thailand di Raja Manggala pukul 9 malam ini waktu Malaysia. Jadi kita harapkan agar skuad Harimau Malaya akan tu dapat mengekalkan momentum kemenangan sebelum ini menentang Myanmar dan juga Laos akan menjadi pencetus untuk kebangkitan menewaskan antara gergasi Asia Tenggara iaitu Thailand malam ini. Jadi semoga yang baik-baik dan juga kita harapkan keputusan cemerlang dengan kehadiran pemain-pemain yang kita harapkan seperti Wan Kuzain yang kembali ataupun dah berhasil untuk Malaysia buat pertama kalinya selepas sekian lama. Kita harapkan agar pasukan ini dapat mengejutkan juga dapat melakarkan kemenangan untuk perlawanan yang akan berlangsung malam ini untuk Piala ASEAN Hyundai Cup 2026 menentang pasukan Thailand. Okey, baik, jom kita kembali untuk hujung minggu KL. Nak terus sekali lagi dengan lagu ini Anit, mungkin hari ini, esok atau nanti. KLFM, ini baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramlee 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

Lagu persembahan Anak Johari dengan Menjaga Jodoh Orang Lain membawa kita ke penghujung untuk hujung Minggu KL, fasa yang pertama untuk pagi ini. Apapun, terima kasih untuk yang terus layan KL FM, baik melalui frekuensi kami ataupun yang bersama di RTM Klik. Betul-betul percuma, terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi, rakan penyampai Bella akan kembali untuk terus sekali lagi 6 jam seterusnya untuk hujung Minggu KL, fasa yang kedua bermula pukul 12.30 hari hingga pukul 6 petang. Dan jangan lupa juga untuk saksikan dan juga dengarkan Pod Baik punya pukul 3 petang ini. Okey, baik. Jadi saya Putra Azhar undurkan diri untuk anda terus setia kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL.

0: Nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi, satu benda sama je. Radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz. Radio nombor 1 orang KL. Ingat lah. Ini baru KL.
1: Ini baru KL.
2: KLFM, ini baru KL.
3: Ini vibe kita orang KL.
2: KLFM, ini baru KL.

kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama hujung minggu KL.

2026. Hari Sabtu anda sedang bertemankan Bella Chan. Dari waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti, pastinya dalam hujung minggu KL bagi fasa yang kedua. Banyak lagu-lagu yang akan menemani anda sebanyak hari ini sampai pukul 6 petang. Tapi terima kasih dulu diucapkan kepada rakan penyampai Putra Azwan yang telah menemani anda sebentar tadi dalam hujung minggu KL bagi fasa yang pertama. Dan Bella akan meneruskan 6 jam seterusnya menghiburkan anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus line KLFM. Ini baru KL.

0: suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramlee 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: konspirasi. Alamak. Selalunya tak elok juga nak cakap ni. Pergi tandas selalunya.
1: Okay. Lagu-lagu ni semua lagu yang pernah Abang dicipta lah. Okay. Nak tengok Abang ingat tak semua lagu yang dia dah cipta.
2: Silakan Putra Azwan.
1: Okay.
2: Teringat. Jawapan dia
1: harus berakhir.
0: Oh, kisah hati.
3: Okay, let's go.
4: Ada cerita yang hanya boleh diceritakan melalui sebuah lagu. Saya Adi Prio. Jom bersama saya di KLFM Zoom In. Kita kongsi cerita di sebalik semua dulu. Dan saya juga akan membawakan lagu ini secara akustik khas untuk anda. Ahad 2 Ogos pukul 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM Zoom In.

Hai Nyanya Baby Shima. Baru saja melalui menghiburkan anda di hujung minggu KL. Ini baru KL. Bila saya dengar lagu Island One ni, teringatlah nak pergi pantai, nak pergi, orang kata apa, pergi pulau begitu kan. Ada cakap pulau Bali, bestnya dapat pergi pulau kalau hujung-hujung minggu ni. Dan Bella nak ucapkan terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL, juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Di hujung minggu ini pasti banyak rancangan yang apa anda sedang fikirkan untuk bersama-sama dengan keluarga kan. Antaranya Kak Marina kata hari ni bangun lambat sikit. Ni pun baru saja sarapan, belum masak lagi Bella. Selamat tengah hari kepada anda yang sedang masak tengah hari atau baru saja menjamah juadah makanan tengah hari. Selamat tengah hari. Dan ini dia Bella nak kongsikan jangkaan cuaca untuk hari ini. Dijangkakan malam tiada hujan, manakala petang dijangkakan ribut petir akan melanda di beberapa tempat. Suhu minimum hari ini adalah 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Jadi kepada anda yang ingin merancang, ini untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya ya. Dan kepada anda yang nak merancang aktiviti bersama keluarga, rancanglah dengan sebaik mungkin. Pastikan jaga keselamatan dan kesihatan anda dan keluarga. Dan sekarang ini kita nak melompat lah. Jom ikut Bella melompat lebih tinggi dengan Sheila on 7, hanya di KLFM. Ini baru KL.

Sakura Band berlalu menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 12.46 minit tengah hari. Masih lagi bertemankan Bella. Dan kalau kita teringat pasal Pelorat ni, mesti banyak kenangan yang akan kita boleh ingat kan. Dan yang paling kenangan, yang paling orang akan ingat adalah kenangan meluangkan masa hujung minggu bersama keluarga. Kalau anda ada plan nak pergi ke mana-mana, boleh kongsikan kepada kami di 0133 09 7972. Tapi hari ni plan untuk orang-orang Negeri Sembilan, anda kena pergi melakukan, orang kata, tanggungjawab anda, pergi keluar mengundi. Dan sepanjang sehingga tengah hari ini, pukul 12 tengah hari, peratus keluar mengundi untuk pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan dah mencapai ke 37.29%. Antara tempat peratus tertinggi yang keluar mengundi antaranya Jose, Cenah dan Senalding. Tahniah kepada anda yang terus baru saja atau selesai mengundi, tahniah. Dan pada anda yang nak pergi mengundi, sempat lagi ni, sempat lagi anda untuk pergi melakukan tugas anda, tanggungjawab anda sebagai rakyat negeri Sembilan, pergi keluar mengundi. Dan sekarang ini Bella nak nak belanja untuk anda-anda yang single. Orang kata single tak happy, tapi silap ya. Sebenarnya single juga boleh happy. Ini dia Jomblo Happy untuk anda. Hanya di KLFM, ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama Satu Tengah Hari. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka akan terus kukuh pada separuh kedua 2026, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi negara yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan memastikan bekalan minyak kekal stabil sehingga akhir tahun yang dijangka membantu mengekalkan momentum ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi untuk separuh pertama 2026 sudah mencapai 5.6%. Selain itu, katanya Malaysia perlu kekal berwaspada terhadap perkembangan geopolitik di Asia Barat, khususnya ketegangan di Selat Hormuz yang masih memberi tekanan terhadap

0: bekalan minyak global. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 setakat pukul 12.30 hari tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 37.29%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun berkata pihaknya menjangkakan sasaran kadar keluar mengundi antara 72 hingga 75% dapat dicapai berdasarkan persaingan sengit antara parti bertanding. Untuk situasi semasa, kita bersama Nora Shikin Harun di Dun Linggi. Shikin.
1: Baik, Kai. Saya ketika ini dah pun berada di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Intan Perdana yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi kerusi Dun N32 Linggi. Di pusat pengundian SMK Intan Perdana, sebanyak 7 saluran dibuka dengan jumlah pemilih seramai 3,893 orang. Kawasan N32 Linggi merangkumi 22,466 penduduk yang terdiri daripada 49.9% kaum bumi putra, 24.7% Cina, 24.3% India, lain-lain 1% dengan kepadatan penduduk sekitar 114 km persegi. N32 Linggi mempunyai 20,677 pengundi, merangkumi 18,420 pengundi biasa dan 2,257 pengundi awal. 852 orang daripadanya merupakan pengundi muda. Pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, N32 Linggi menyaksikan pertembungan antara tiga penjuru, Datuk Sri Aminuddin dari Pakatan Harapan, Datuk Muhammad Faizal Ramli dari Barisan Nasional dan Datuk Zamri Mat Said dari Bersatu. Itu saja laporan dari saya. Kita bersama rakan seperjuangan saya, Fatin Akila Nur Azli, di Dun N14 Ampangan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Fatin, keadaan di sana okey ke?
2: Saya kini berada di salah satu pusat mengundi bagi Dun N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Dan untuk makluman menarik di sini, pihak SPR akan melaksanakan projek rintis iaitu pengecaman aksara optik kehadiran pengundi ataupun OCRVA, yang mana akan mempercepatkan proses semakan dan pendataan kehadiran pengundi di saluran 1 hingga 7. Baik, untuk kita dapatkan perincian yang lebih lanjut mengenai projek rintis ini, kita bersama dengan pengerusi SPR sendiri iaitu Datuk Sri Ramlan Datuk Harun. Baik Datuk Sri, okay, apa khabar Datuk Sri?
3: Baik, Alhamdulillah.
2: Okey Datuk Sri, mungkin Datuk Sri boleh perincikan sikitlah mengenai projek rintis yang dilaksanakan di sekolah ini pada hari ini.
3: Ya, Alhamdulillah, kita mengambil kesempatan dalam pilihan raya di Dun Negeri Sembilan ini untuk kita melaksanakan satu projek rintis yang kita laksanakan di sekolah Datuk Kelana ini. Dan projek ini merupakan satu kaedah untuk kita menandakan kehadiran voters attendance. Itu saja. Dia tidak melibatkan perubahan kepada proses-proses lain. Kerana di mana sebelum ini, pengundi-pengundi datang, kita akan rekodkan kehadiran secara manual. Di mana pengundi datang, kita akan potong dalam buku daftar dan sebagainya. Tapi melalui kaedah ini, pengundi-pengundi akan didaftarkan secara digital. Ya, berdasarkan kepada maklumat yang kita terima daripada apa nama voters attendance baru yang kita pakai ni, golongan belia amat rendah kadar keluar mengundinya, di mana pagi ini didominasi oleh golongan emas, warga emas. Jadi saya menyeru kepada semua adik-adik terutamanya segera bangun dan keluar mengundi, laksanakan tugas dan tanggungjawab demokrasi ini. Ini peluang yang diberikan dan sepatutnya kita mengambil bahagian sebaik mungkin.
2: Okay, terima kasih Datuk Sri. Baik, mengikut saranan yang diberikan oleh Datuk Sri juga, apa kata anda semua yang berada di rumah itu, jangan buang masa, jangan lengahkan masa. Moh datang sini kita mengundi. Baik, itu saja dari saya, Fatin Akila Nur Azli.
4: Apa yang saya dapat lihat, laporkan ketika ini, keterujaan pengundi yang sudah selesai menunaikan tanggungjawab mereka. Malah cuaca panas pada hari ini juga sedikit sebanyak membantu melancarkan proses pengundian yang berlangsung. Ingin saya kongsikan juga kepada anda, pada pagi tadi, tepat pada pukul 8, calon daripada Parti Orang Asli Malaysia, Dayana Dal, menjadi pengundi pertama yang mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Lada Middleton ini. Di N07 Jeram Padang terdapat pertemuan empat penjuru melibatkan calon mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia, San Jeven, calon Pakatan Harapan, Manivanan Gowin, Parti Orang Asli Malaysia, Dayana Dal, dan calon daripada Parti Barisan Nasional, Datuk Muhammad Zaidi Abdul Kadir, yang juga merupakan penyandang sebelum ini. dan pengundi dinasihatkan tidak keluar mengundi pada saat-saat akhir dan mematuhi arahan yang telah pun ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya kira setakat itu sahaja laporan semasa saya, Khairul Ashraf Hashim. Perkembangan di Dun Seremban Jaya, kita bersama Muhammad Azizi Syahril. Baik Azizi, bagaimana keadaan di sana? Terkawal ke tidak?
5: Alhamdulillah Ashraf, baiklah, saya kini berada di Sekolah Menengah Seremban Jaya. Menurut penyedia tempat mengundi, Cik Azhar Mahmud, pusat mengundi ini mempunyai seramai 5,147 pengundi berdaftar. Sebanyak 10 saluran telah disediakan dengan saluran 1 hingga 3 dihaskan untuk warga mas bagi melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 7.30 pagi, pengundi bagi N24 Seremban Jaya telah mula hadir ke pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Dua lokasi yang saya kunjungi pagi ini turut menyaksikan kehadiran pengundi yang amat menggalakkan, khususnya golongan pengundi muda dan mereka yang pertama kali mengundi. Bagi kursi N24 Seremban Jaya, pertandingan tiga penjuru menyaksikan calon-calon berikut bertanding. S. Mungunadan mewakili Pakatan Harapan, Dato' R. Tinalan mewakili Barisan Nasional, R. Mahindran mewakili Bersatu. Yang saya hanya di RTM, Dawai Hundi. Sekian laporan saya, Muhammad Aziz Syahdan Razak Khalim. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib.
1: Ya Azizi, setakat tengah hari ini kehadiran pengundi di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson terus meningkat dan tinjauan RTM mendapati golongan belia sudah bermula hadir secara berperingkat bagi melaksanakan tanggungjawab mereka. Pada masa yang sama, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR terus komited memastikan keseluruhan proses pengundian berjalan lancar, teratur dan terkawal tanpa sebarang gangguan. Seorang petugas keselamatan yang dikenali sebagai Khairuddin berpuas hati dengan tahap pematuhan pengundi yang memberi kerjasama baik dengan mematuhi setiap arahan yang ditetapkan sepanjang proses pengundian berlangsung. Suka juga saya ingin kongsikan kepada anda, di pusat pengundian ini seramai 3,113 pengundi akan menunaikan tanggungjawab mereka menerusi 6 saluran yang telah ditetapkan. Pada pukul 10.15 pagi tadi, Calon Barisan Nasional A. Achutan hadir di pusat mengundi ini bagi menunaikan tanggungjawabnya di saluran 4. Sementara itu, Calon Pakatan Harapan Datuk Dr. J. Raja Sekaran pula tiba kira-kira pada pukul 11 pagi tadi untuk mengundi di saluran 5. Untuk makluman, Dun N33 Seri Tanjung menyaksikan pertandingan 5 penjuru iaitu Datuk Dr. J. Raja Sekaran dari PH, A. Achutan dari BN, Datuk A. Saravanan Bebas, M. Levi Nash Warren Bersatu dan Islah Wahyudi Zainuddin daripada Bebas. Setakat itu sahaja dari saya, Nur Ain Abu Talib dan rakan-rakan petugas di Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri bersama Kai. Silakan.
0: Terima kasih Ain dan rakan-rakan petugas di Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita ke berita seterusnya. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan kontinjen Malaysia melepasi sasaran 5 pingat emas mencerminkan kekuatan ekosistem sukan negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Menurut beliau, kekuatan itu hasil kerjasama erat antara pelbagai pihak yang sentiasa komited dalam pembangunan sukan berprestasi tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

Lagu-lagu yang vibe-vibe macam fairy tale tapi versi Melayu. Itu dia lagu Nang nyanyian Iman Troy baru saja berlalu menghiburkan anda. Dan anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL bertemankan Bella Chan untuk waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti. Baik, pukul 3 petang nanti jangan lupa dengar dan saksikan Pod Baik punya. Kali ni Kulin dan N Dayana nak bawa anda berjalan-jalan di mana? Di Putrajaya. Katanya nak terokai banyak benda menarik dekat Putrajaya. Ada pergi kafe, ada pergi Tasik Putrajaya dan banyak lagi. Kalau anda nak tahu pergi ke mana, anda kena dengar dan saksikan Pod Baik punya petang ini pukul 3 petang. Pastinya di frekuensi 97.2 juga di Facebook Live KLFM. Ini baru KL. Dan sebentar lagi tepat pada pukul 2 petang kita ada Music Express, muzik tanpa henti selama 1 jam yang akan menghiburkan anda. Pastinya tak ada suara DJ lah, anda boleh layan lagu-lagu permintaan lah gitu. Okey, dan sekarang ini kita nak layan lagu permintaan daripada ni siapa ya? Daripada Wati nak dengarkan lagu Ilusi Tak Bertepi. Nyanyian Hijau Daun. Terus sayang KLFM, ini baru KL.

Ingin meluaskan pasaran dan cipta impak sosial yang besar? Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Convention Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Chulan dan The Curve Damansara. Sertai Forum Impak Sosial, terokai sesi pandan niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang menangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma. Ayuh, hari beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita. Layari keps.com.my sekarang.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramlee 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupau, kanda masih terbayang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

0: punya. KFM ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat petang Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Pod Baik Punya. Dan seperti biasa, kami bersiaran setiap hari Sabtu jam 3 petang. Dan untuk episod yang kali ini, Kulin akan bawa anda berjalan-jalan ke tempat yang baik-baik punya. Kalau nak tahu, untuk episod yang kali ini, Kulin nak bawa anda ke satu tempat yang tak jauh dari Kuala Lumpur, iaitu Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan mesti ramai yang tertanya-tanya, Putrajaya ni ada ke tempat-tempat yang macam seronok kan untuk anda pergi kan? Mestilah ada. Kalau anda nak tahu, Putrajaya ni antara salah satu wilayah yang mempunyai tempat yang cantik. Dan bukan setakat satu, dua, tiga, banyak sebenarnya. Dan ada juga yang tersorok. Dan kali inilah Kulin nak bawa anda berjalan-jalan ke tempat yang tersorok sikit yang ramai orang tak tahu. Kalau anda nak tahu di mana, anda kena tontonlah di 97.2 MHz dan juga di Facebook Live KL FM. Ini dia lokasi pertama yang Kulin nak bawa anda berjalan-jalan menerusi Pod Baik Punya. Dan kita dah pun sampai ke Taman Equestrian Putrajaya. Kalau anda tengok lukisan di belakang ni kan, nampak macam lukisan menunggang kuda. Ya, kita nak bawa anda untuk melihat kuda, bagi makan kuda. Di sini bukan setakat dua benda ini sahaja yang anda boleh lakukan, tapi anda yang ada anak-anak ataupun anda yang minat dengan kuda ni, anda boleh menunggang kuda. Kat sini ada photoshoot. Dan yang paling penting, kalau nak datang sini, anda kena pastikan tengok jadual terlebih dahulu. Sebab dia ada dua session, di mana dia waktu pagi pada pukul 8.30 minit pagi hingga 11 minit pagi, dan pada waktu petang seawal pukul 4 petang. Jadi kepada anda semua, jangan tersalah tengok jadual sebab takut datang-datang je alah tutup. Dan sekarang ni kita nak masuk ke dalam untuk kita tengok ada berapa banyak kuda yang ada. Kita ni takut dengan haiwan, tapi kalau setakat nak bergambar, nak buat macam kita ni pun boleh tunggang kuda, apa lagi? Jomlah kita bergambar.

0: punya. Ini baru KL.
1: Tada, kembali lagi bertemankan saya Fulin menerusi Port Baik Punya. Dan seperti biasalah kami bersiaran sampai 3 petang menerusi Facebook Live KL FM dan juga di 97.2 MHz. Tadi kita dah pun pergi tengok kuda kan, boleh naik kuda. Lepas tu kita nak ke kafe ni yang cantik belakang kuda ni, yang estetik ni kan. Bukan 2 minit, 3 minit, tak, berapa saat je dari tempat kuda tadi tu. Dan sebenarnya tempat ni sesuai sangat untuk bawa keluarga, anak-anak dan juga pasangan anda. Lagi-lagi kepada anda semua yang suka sangat dengan kafe-kafe estetik yang cantik, yang menyediakan makanan-makanan yang macam unik dan sedap, inilah tempatnya. Kalau anda boleh tengok kat belakang kulit ni, ini adalah Equest Cafe Cabin, di mana dia punya kafe ni diperbuat daripada kabin dan diubah suai menjadi kafe yang cantik, estetik. Dan untuk kita jiwa-jiwa remaja ni, Gen Z, Gen M ni, mestilah suka kan tempat-tempat yang cantik untuk kita ambil gambar kan. Tempat ni sesuai. Dan kalau kita boleh tengok, kawasan dia memang berdekatan dengan padang, sebelah padang. Padang yang naik kuda semua kan, memang sesuai lah kalau nak cuci-cuci mata, nak tengok pemandangan yang cantik. Tempat ni memang sangat-sangat sesuai. Lagi satu, makanan dekat sini pun sedap-sedap. Jadi pemandangan cantik dapat, makanan sedap dapat, gambar-gambar yang cantik pun dapat.
0: Buat baik punya kafe ini baru KL.
1: Baik, kalau anda semua datang waktu hujung minggu, kat sini memang penuh, full house. Anda kena beratur tau. Tapi kalau nak datang untuk breakfast, pastikan anda datang awal lah. Lagi satu, memang tak ada nak chop-chop tempat eh. Tak boleh ya. Anda kena datang, walk in dan anda kena beratur. Dan dekat sini, bukan setakat ada pastry, ada matcha, ada kopi, tapi ada juga makanan-makanan berat tau. Sebab Kulin pernah makan dekat sini. Sedap. Dan sekarang ni kita nak pergi order matcha kita dulu sebelum kita nak ke lokasi yang seterusnya.
2: Naya kat order tadi.
1: Terima kasih. Okay. Kejap bang. Nak tanya sikit lah. Boleh ke? Tapi abang duduklah dulu.
2: Boleh
1: kan? Okay, sila. Boleh kan? Sila. Okey bang. Nak tanyalah bang. Kita tengok kafe ni yang cantik kan? Tapi itulah, sebelum kita nak tanya lebih lagi, kita nak abang memperkenalkan diri dululah kepada semua pendengar kita.
2: Saya Muhammad Syamil. Mm-hmm. Saya barista dekat sini.
1: Dah lama dah kerja?
2: Kurang 4 tahun.
1: Wih, lama. Dalam 4 tahun tu kita tak ada terserempak ke? Sebab saya kadang-kadang beli juga matcha kat sini.
2: Ramai sangat tengok.
1: Ramai sangat. Nampak kafe ni viral tau. Dan kalau kita boleh tengok kan, kawasan kafe ni dan struktur bangunan kafe ni, kafe ni membawa konsep apa?
2: Kalau ikutkan idea asal lah dan yang saya dengar daripada bos, sebabkan tempat ni berdekatan dengan stable kuda, so dia ada elemen-elemen yang macam tempat-tempat kuda lah.
1: Oh, tu yang kat dalam tu kalau kita boleh tengok topi kuda ada, tempat ada duduk ni. Oh, itulah tu. Memang menarik lah, lain dari yang lain. Lepas tu, dekat sini antara menu yang paling menarik apa dia?
2: Menu menarik kan. Kalau kat sini kita orang famous dengan lamb stew kita orang. So lamb stew tu yang jadi orang kata favorite orang main asal orang ni. Sampai datang kena try lamb stew lah.
1: Boleh dengar tu, kena try. Jadi beroperasi setiap hari apa dan pada pukul berapa sahaja?
2: Buat masa ni kedai ni buka setiap hari kecuali hari Isnin. Hari Isnin je tutup. Waktu operasi 8 pagi sampai 7 malam.
1: 8 pagi, 7 malam. Jadi kepada anda semua, kalau nak breakfast kat sini pun boleh lah kan?
2: Boleh.
1: Breakfast boleh, lunch boleh, dinner pun boleh.
2: Dinner awal sikit lah.
1: Jadi kepada anda semua, kalau tak ada lokasi-lokasi baik yang anda nak pergi, anda boleh singgah ke
2: Equest Cafe Cabin.
1: Ya. Betul. Datang beramai-ramai. Okey, terima kasih semua. Jadi selepas ini kami nak ke lokasi yang seterusnya. Kalau nak tahu, kenalah tonton di 97.6 MHz dan juga di RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Adik punya, kan? Ini baru KL.
1: 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma. Baik, kalau kita sebut pasal Putrajaya kan, mesti ramai yang terbayang berkenaan dengan jambatan Putrajaya yang cantik-cantik. Ha, sesuai untuk OOTD, untuk kita lalu kan. Dan masjid-masjid yang cantik semestinya. Tapi, tahukah anda bahawa di sekitar Putrajaya ni ada satu tempat yang terkenal dalam dunia sukan air tau. Kalau anda nak tahu, di Presin 6 inilah tempatnya di Kompleks Sukan Air Putrajaya. Di mana, kalau anda boleh tengok di belakang kulin sekarang ni, seluas-luasnya tasik. Ini merupakan tasik buatan Putrajaya. Sekitar 650 hektar tau. Ha, sangat-sangat luas. Dan selalunya, kalau waktu-waktu petang macam ni kan, ha, sekarang ni ramai yang beriadah di sini. Ada yang berjoging, berpiknik, ada yang bagi makan ikan. Dan ada juga yang melakukan aktiviti-aktiviti air seperti kayak, paddleboard dan banyak je lagi aktiviti aktiviti yang anda boleh lakukan di sini. Dan yang paling best, kalau anda datang ke Tasik Putrajaya ni kan, anda bukan setakat boleh je bermain kayak tu, tapi malah anda boleh naik cruise. Ha, nampak? Dah macam T20 dah, kita boleh naik cruise bila-bila masa. Ya, semestinya semua benda ni ada di Putrajaya. Dan yang paling bestnya, cruise tu bukan bawa anda ke satu tempat, tapi cruise tu bawa anda berpusing-pusing di keseluruhan Tasik Putrajaya. Kalau nak merasai sendiri pengalaman naik cruise, naik kayak, naik paddleboard, memancing kan, apa kata datang ke Presin 6 Kompleks Sukan Air Putrajaya. Ya, KLFM ini baru KL. Baik, sekarang ni Kulin masih lagi berada di Presin 6 Kompleks Sukan Air Putrajaya, di mana kalau anda boleh tonton sekarang ni di Facebook Live KLFM, Kulin berada di betul-betul sebelah Dragon Boat. Ah, yang ini masih lagi belum dipasang lah. Kepala naga dia masih lagi di sini, di sebelah Kulin. Tapi boatnya masih lagi di atas air dan belum ada aktiviti-aktiviti air lagi. Tapi kalau anda nak tahu, Dragon Boat ni antara sukan air yang terkenal tau. Di mana dia bukan bertaraf biasa-biasa je. Ni bertaraf kebangsaan dan juga antarabangsa. Di mana kalau sukan ini anda boleh tonton di mana-mana kan? Bukan setakat seorang sahaja di atas boat, malah 20 orang yang akan menggerakkan bot ini. Dan kalau anda nak tahu, yang lagi menariknya berkenaan dengan Dragon Boat ni, akan ada seorang pengemudi kapal di belakang dan akan ada seorang yang akan bermain gendang di bahagian depan yang menunjukkan irama itu serentak ataupun tidak. Dan sukan ini sangat-sangat menarik sebab bukan setakat boleh menguji fizikal, mental, malah kerjasama antara satu pasukan itu sendiri, antara boleh bekerjasama ataupun tidak untuk menuju kejayaan. Dan benda ni bukan biasa-biasa, luar biasa. Jadi yang ada mental yang cukup kuat saja boleh masuk sukan ni. Tapi macam saya tak pandai berenang kan, saya pun tak pandai nak mengayuh. Jadi kita tonton sajalah. Jadi selepas ini, anda rasa kuda nak bawa anda berjalan-jalan ke mana? Kalau nak tahu, teruslah tonton di Facebook Live KLFM di 97.2 MHz. KLFM ini baru KL.

0: ini baru KL.
1: Ya, masih lagi di Presiden 6, Kompleks Sukan Air Putrajaya, di mana sekarang ni Kulin berada di kolam renang Kompleks Sukan Air Putrajaya tau. Di mana kat sini, kolamnya sangat-sangat menarik untuk anda semua. Kalau nak tahu, kolam dia sebesar apa? Sebesar kolam khas untuk Olimpik. Jadi, anda yang datang ke sini, kalau nak mandi, memang sangat-sangat puas. Mesti ramai yang tanya kan, alah budak-budak boleh masuk ke? Eh, semestinya boleh sebab di sini juga ada kolam khas untuk anak-anak anda bermain. Pastikan kalau anda nak datang ke kolam renang ini, anda tengok jadual betul-betul. Nah, sebab takutlah anda dah datang dari jauh, tahu-tahu tutup pula. Kolam renang ini dibuka setiap hari kecuali hari Rabu. Dan pastikan anda datang ikut sesi-sesi yang tertera di Facebook Live KLFM sekarang inilah. Dan kalau anda dah mani-mani anda tu, ala lapar lah, ada ke kedai yang berdekatan? Jangan risau, di sini pun ada kafe di bahagian atas. Jadi kepada anda semua, kalau tak tahu lokasi mana yang anda nak bawa anak-anak anda untuk beriadah, luangkan masa bersama keluarga, anda boleh datang ke Kompleks Sukan Air Putrajaya di Presiden 6. Jom kita masuk.
0: Baik punya kafe ini baru KL.
2: Okay, assalamualaikum, selamat datang. Jom kita tengok kolam renang Presiden 6 Putrajaya. Alright, kita tengok dekat sini kolam kita, sizing kolam ni adalah sizing Olimpik, iaitu 50 meter yang kita mempunyai. Sebanyak ada 8 lane, dan termasuk juga dalam kolam budak-budak dan kolam kanak-kanak di sebelah sana. Okey, saya terangkan kolam untuk Olimpik ni. Kolam ni mempunyai kedalaman 2 meter paling maksimum dan 1 meter di bahagian belah sana, yang untuk yang paling cetek lah. Alright, untuk kita punya maintenance ni, memang kita buat maintenance hari-hari dan mempunyai ada 4 sesi: pagi, tengah hari, petang dan sesi malam. Okey, untuk hari Rabu memang kita tutup lah. Untuk kita akan terutamakan kita pada kita punya kualiti air kita sini. Itu yang paling kita utamakan. Selain pada kebersihan, keselamatan, kualiti air memang kita akan titik beratkan lah. Alright, jom kita saya bawa ke kolam budak pula. Kalau dapat lihat kat sini, ini kita orang gelarkan dia sebagai baby pool. Sebab apa? Dia cetek je, paling minimum 0.1 meter. So dia cetek je dalam tinggi tu, dalam 10 cm je. Ni kita panggil baby pool lah. Kalau paling dalam pun 0.3, dalam tinggi 30 meter, dalam kurang pada sekaki lebih kurang. Itu baby pool. Alright. So jom, untuk kolam kita panggil kolam kanak-kanak. Ini baby, kita up sikit kepada kanak-kanak pula. Okay, dalam kolam kanak-kanak ni, dia kurang dalam 10 meter kurang. 10 ke 20 meter. 10 meter, 20 meter panjang. Okey, untuk kolam yang ni minimum 0.5 meter, yang minimum maksimum 1 meter, 4 kaki dorang. Okey, untuk lifeguard kat sini, kita ada 4 orang dalam satu-satu sesi lah. So, 2 bahagian kanak-kanak, 2 bahagian dewasa. Kalau ikutkan dia punya bug safety kat sini, alhamdulillah kita punya lifeguard semua ada bronze, dia punya qualifying. Peraturan ini kita punya yang paling utama kita kat sini. First kali bab makan dengan bab pakaian. Bab pakaian ni akan mempengaruhi sebenarnya bab kualiti air dan bab isu safety pakaian. Ramai orang kadang terlepas bab pakaian ni, tapi pakaian sebenarnya bab safety pakaian paling utama sebenarnya. Kalau pakaian kita besar ke apa, ada sebabnya kenapa kena pakai baju tight dengan seluar renang dengan seluar baju renang. Bab safety paling utama sebenarnya. Bab sini 2 meter, kita tak tahu apa yang nak jadi selepas belum sempat renang kan. Bila orang ramai, bab safety tu memang kita paling first sekali kat sini. Selain pada isu kebersihan dengan kita punya bab kecantikan kita kat sini. Untuk bilik persalinan, okey. Bilik persalinan ni kita termasuk sekali dengan toilet dalam ni. Dalam ni kita ada kemudahan untuk local sekali dengan shower. Okay, dalam ni customer atau pelanggan kita boleh request kat kita kunci untuk simpan barang. Dan termasuk sekali dengan harga RM2 yang pemasuk lah. So kita punya local kita tak ada extra charge untuk yang RM2 tu. Kita punya kemudahan lah. Ini changing room yang simple macam ni, dengan kita punya shower yang kita boleh sediakan yang terbaik kat sini lah. Shower kita paling best kat sini sebenarnya. Keadaan kita kat sini, kita ada atas lah, kita ada cafe lah. Last kali lah. So, lepas makan, sambil-sambil makan, boleh bersantai, kita boleh tengok daripada atas. Nak tengok ke atas, jom. Kita tengok view daripada atas. Lagi menyeluruh dia punya view ni. Jom. Alright, kita dah sampai ke tingkat 2, iaitu tingkat aras atas bahagian kolam ni lah. Okay, so bahagian yang tingkat 2 ni kita boleh nampak Cafe Umai. So, diorang akan beroperasi pada pagi, start pada pukul 10 pagi sampai ke 10 malam, ikut operasi timing kolam. Okay, apa saya nak tunjuk kat sini adalah keseluruhan kolam renang kompleks Kan Kesinam yang melibatkan kolam utama, kolam kanak-kanak dan kolam, kata kolam baby lah yang kita istiarkan tadi kan. So, inilah dia. Kita boleh nampak di sini, kita ada bangunan untuk surau, kemudahan surau, kemudahan daripada segi shower kat luar sebelum masuk kolam dan fungsi meja. Okey, untuk pengetahuan, kolam kita ni dah beroperasi daripada tahun 2025 lagi, iaitu dah setahun lebih kita kat sini. So yang mana-mana yang pendengar, penonton KLFM yang tak ada plan hujung minggu, jemput datang ke Kompleks Sukan Air Pesinam Putrajaya. Jom, datang ramai. Kita datang ke sini, bawa family-family semua. Okey, terima kasih.
0: Buat baik punya, kan? Ini baru KL.

0: Itu sahaja Pop Baik Pulin pada hari ini menerusi Facebook Live KLFM dan juga di 97.2 MHz. Nampak? Empat lokasi di sekitar Putrajaya pun dah seronok kan? Apatah lagi kalau kita berpusing-pusing di sekitar Putrajaya buat aktiviti-aktiviti yang hidden-hidden gem. Itu tak tunjuk lagi tau. Kalau tunjuk, mungkin empat hari kita kat sini. Macam mana? Untuk episod yang seterusnya, kita punya cameraman setuju untuk pusing-pusing Putrajaya? Nampak setuju. Jadi kalau anda nak tahu lokasi mana je yang anda boleh beriadah, luangkan masa bersama-sama keluarga anda di hujung minggu ini, anda kena tonton Pot Baik punya setiap hari Sabtu jam 3 petang. Okeylah, sampai di sini saja Kulina and Nayana menerusi Pot Baik punya. Bye-bye Kuala Lumpur.
1: Pot Baik punya KFM ini baru KL.
2: Hujung minggu KL. Hujung minggu KL.

0: konspirasi. Alamak. Selalunya tak elok juga nak cakap ni. Pergi tandas selalunya.
1: Okay. Lagu-lagu ni semua lagu yang pernah Abang dicipta lah. Okay. Nak tengok Abang ingat tak semua lagu yang dia dah cipta.
2: Silakan Putrazan.
1: Okay.
2: Ingat lah. Ingat. Jawapan dia.
1: Harus berakhir.
0: Oh, kisah hati.
3: Okay, let's go.
4: Ada cerita yang hanya boleh diceritakan melalui sebuah lagu. Saya Adi Prio. Jom bersama saya di KLFM Zoom In. Kita kongsi cerita di sebalik semua dulu. Dan saya juga akan membawakan lagu ini secara akustik khas untuk anda. Ahad 2 Ogos pukul 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM.
5: Zoom In. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramlee.
1: Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
3: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
1: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramlee 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

mendengar lagu-lagu pilihan, juga mendengar Pot Baik Punya. Dan minggu ini kita dah dengarkan Pot Baik Punya di Putrajaya bersama dengan Kulin dan Endayana. Best juga ya kalau kita jalan-jalan kat Putrajaya ya. Saya rasa esok mungkin saya akan berjalan-jalan bersama keluarga dengan Putrajaya, di Putrajaya. Bagaimana pula dengan anda? Adakah yang baru tahu rupanya Putrajaya ni bukan sahaja ada tasik, kita ada juga tempat naik kuda, juga ada pusat sukan yang boleh berenang-berenang. Macam tu. Dan kalau nak tahu minggu depan Pot Baik Punya nak bawa anda ke mana, anda kenalah saksikan dan dengarkan Pot Baik Punya setiap hari Sabtu pukul 3 petang, pastinya di frekuensi 97.2. Dan sekarang ini kita nak, Bella nak ucapkan juga tahniah kepada Dato' Azizul Hasni Awang. Syabas diucapkan kepada jago basikal negara atas kejayaan meraih pingat emas di Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Kalau anda terlepas nak saksikan, anda boleh tersaksikan semua aksi atlet atlet negara di saluran Sukan Plus atau stream di aplikasi RTM Klik, dan ikuti media sosial RTM untuk mengikuti jadual atlet negara kita. Dan sekarang ini nak semangatkan lagi kita punya semangat atlet-atlet kita ni, Bella nak belanja satu lagu yang bertajuk Mentera Semerah Padi daripada Dato' M. Nasir. Teruskan KLFM, hujung minggu KL.

singkat selama 3 malam di Pantai Anya serta kerinduannya seseorang pada masa indah tersebut. Itu dia singkatan daripada lagu tersebut. Saya duk fikir lama dah lagu ni tentang apa, tentang apa. Bila saya cari, bila saya baca, oh lagu ni mengenai perjalanan yang singkat dan kenangan yang terindah. Okey, baik. Untuk makluman semua, untuk pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 ini, buat masa sekarang sehingga pukul 3 petang tadi, keseluruhan yang keluar mengundi sudah mencatat 59.03%. Jadi kepada anda yang masih lagi tak keluar mengundi, orang-orang Negeri Sembilan mana yang tak keluar mengundi lagi tu, sila lakukan tanggungjawab anda. Tapi sebelum melakukan tanggungjawab, simak dulu lokasi mengundi anda kat mana. Pakai pakaian yang sesuai dan pastikan membawa kad pengenalan anda. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu yang telah tersedia. Ini dia Sarake, nyanyian Pak Azad. Terus layan KLFM, ini baru KL.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik bukau, kanda masih terbayang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

0: konspirasi. Alamak. Selalunya tak elok juga nak cakap ni. Pergi tandas selalunya.
1: Okay. Lagu-lagu ni semua lagu yang pernah Abang dicipta lah. Okay. Nak tengok Abang ingat tak semua lagu yang dia dah cipta.
2: Silakan Putra Azwan.
1: Okay.
2: Teringat jawapan dia
1: harus berakhir.
0: Oh, kisah hati.
3: Okay, let's go.
4: Ada cerita yang hanya boleh diceritakan melalui sebuah lagu. Saya Adi Prio, jom bersama saya di KLFM Zoom In. Kita kongsi cerita di sebalik semua dulu. Dan saya juga akan membawakan lagu ini secara akustik khas untuk anda. Ahad 2 Ogos pukul 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM.
5: KLFM Zoom In, hanya di KLFM, ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Baik, telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.43 minit petang, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat. Dan sebentar lagi tepat pada pukul 5 petang, kita akan ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji perkasa kerangka perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Tiada insiden tidak diingini berlaku ketika pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, seramai 5,500 pegawai serta anggota polis ditugaskan bagi memastikan proses demokrasi di Negeri Sembilan lancar dan terkawal. Beliau berharap momentum itu dapat dikekalkan sehingga keputusan diumumkan. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 65.38% atau 562,133 pengundi selesai mengundi. Dewan Undangan Negeri Dun Kota mencatatkan peratus keluar mengundi tertinggi iaitu 72.1%, diikuti Seri Menanti dan Labu. Untuk perkembangan di Dun Pilah, kita bersama Fazril Amri Hamdan yang berada di Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah. Fazril, teruskan.
1: Baik, Kai. Saya kongsikan setakat pukul 4 petang tadi, di mana peratusan keluar mengundi bagi sekolah ini hampir mencecah 75%. Dan berbaki sejam lagi sebelum pusat pengundian ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Dan saya jangka ada lagi baki pengundi yang akan hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Tinjauan saya sejak pagi tadi menyaksikan proses pengundian berjalan dengan lancar. Petugas-petugas SPR dan polis turut membantu orang ramai yang hadir. Ingin saya kongsikan juga, di sekolah ini hanya 1,797 orang pengundi berdaftar yang layak mengundi di sini. 4 saluran mengundi disediakan dan kerusi DUN N18 Pilah ini menyaksikan pertemuan 1-1 di antara calon Pakatan Harapan, Datuk Nur Zunita Begum Muhammad Ibrahim. Beliau ditentang oleh calon dari Barisan Nasional, Liza Mat Yassin. Sekian sahaja laporan dari saya, Fazril Amri Hamdan. Seterusnya bersama rakan saya, Yassin Kasim, di Dun Bukit Kepayang. Silakan, Yassin.
2: Ya, Fazril. Saya berada di Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban, salah satu daripada 20 pusat mengundi bagi kawasan Dun N21 Bukit Kepayang. Proses pengundian berjalan lancar sejak pagi tadi. Malah pegawai-pegawai SPR turut membantu pengundi dan memudahkan urusan. Terdapat kerusi-kerusi roda disediakan untuk memudahkan pergerakan warga emas. Saya juga sempat menemubual beberapa orang pengundi awal yang nyata teruja menunaikan tanggungjawab kali pertama mengundi. Untuk makluman, kerusi N21 Bukit Kepayang ini menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nikol Tan Dikun yang juga penyandang di kawasan ini. Beliau akan berhadapan calon Perikatan Nasional. Setakat itu saja laporan dari saya, Yassin Kasim. Seterusnya bersama Nur Zuhair Razabri di N27 Rantau. Silakan.
3: Baiklah Yassin, setakat pukul 5 petang ini, kesemua 16 pusat mengundi di DUN N27 Rantau berada dalam keadaan terkawal. Proses pengundian berjalan lancar. Orang ramai terus hadir ke pusat-pusat mengundi walaupun hanya berbaki beberapa jam sebelum proses pengundian ditutup 6 petang nanti. Apa yang menarik dapat saya kongsikan, kedai-kedai makan di sekitar SJKC Chung Hua Rantau yang kebiasaannya menamatkan operasi lebih awal, hari ini melanjutkan waktu perniagaan sehingga pukul 6 petang bagi memenuhi keperluan pengundi dan petugas pilihan raya. Berdasarkan tinjauan, kehadiran pengundi wanita dilihat lebih ramai sejak awal pagi selari dengan statistik SPR yang merekodkan pengundi wanita di DUN Rantau sebanyak 50.07% berbanding 49.93% pengundi lelaki. DUN Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandang Dato' Sri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian laporan saya, Nur Zuhair Rahman Mak Zamri. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib. Bagaimana di sana? Ada apa-apa terjadi?
4: Ya Zuhairah, suasana di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson kembali sepi dan lengang, tidak seperti pada pagi tadi. Namun, masih ada pengundi datang pada sebelah petang untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebelum pusat pengundian ditutup pada pukul 6 petang nanti. Seorang pengundi berkerusi roda, William Lee, 45 tahun, tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi walaupun berdepan kekangan fizikal. Seorang pengundi yang dikenali sebagai Maria, 50 tahun pula, berharap pemimpinnya yang akan menerajui Dun Seri Tanjung akan membela nasib rakyat tanpa mengira bangsa dan kaum. Sementara itu, petugas SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi di pusat pengundian ini mencatatkan lebih 50% setakat pukul 3 petang tadi. Setakat ini sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan. Kini kita beralih kepada Syafinas untuk kongsikan perkembangan di sana. Silakan. Status di Dun Repah bagaimana, Nur Syafinas Sari?
5: Ain, saya berada di Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman, salah satu pusat pengundian bagi Dun N36 Repah untuk PRN Negeri Sembilan. Pada sebelah petang ini, suasana pusat ini masih meriah dengan pengundi yang hadir menjalankan tanggungjawab masing-masing. Berdasarkan tinjauan dan pemerhatian, proses pengundian berjalan lancar dan teratur. Untuk makluman, 43 petugas SPR ditugaskan bersama 8 anggota polis bagi memastikan kelancaran proses pengundian serta menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. Di sini sebanyak 7 saluran disediakan. Dun N36 Repah ini mempunyai 9 pusat pengundian dengan 40 saluran keseluruhan. Untuk makluman, Dun N36 Repah menyaksikan pertembungan antara penyandang kerusi dari Pakatan Harapan, S. Direpen dan calon Barisan Nasional, Koh Kim Swee. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Seterusnya bersama Fatin Akilah Nur Azli di Dun Ampangan. Bagaimana Fatin?
6: Ya, Syafinas, berbaki satu jam lagi sebelum pintu-pintu pusat mengundi ditutup bagi PRN Negeri Sembilan ini, kelihatan ramai pengundi memilih untuk datang mengundi pada sebelah petang. Meskipun cuaca mulai hujan sejak pukul 3 petang tadi, namun ia tidak mematahkan semangat pengundi di sini untuk datang mengundi. Berdasarkan pemerhatian saya, pengundi muda juga kelihatan lebih ramai berbanding di sebelah pagi tadi. Pengundi di saluran 1, 2, 3 dan 4 pula sudah mulai berkurangan berbanding situasi pagi tadi, dan pengundi di saluran 5, 6 dan 7 mulai bertambah di sebelah petang ini. Dan untuk makluman, pusat mengundi akan ditutup tepat pada pukul 6 petang kemudian. Peti-peti undi sudah dikira di pusat mengundi akan dibawa ke Wisma MBS Remban untuk penjumlahan. Saya sempat menubual beberapa pengundi untuk kali pertama dan rata-rata mereka hadir bersama ahli keluarga, dan kebanyakan mereka membuat persediaan awal termasuk melakukan penyelidikan mengenai calon-calon yang bertanding. Baik, setakat itu sahaja laporan saya. Fatih Akhlan Razli kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan Kai.
0: Terima kasih Fatin Akila dan rakan-rakan petugas di PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita ke berita seterusnya. Susulan cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 seperti disyorkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Sesi lebat urus bersama pihak berkepentingan sedang dijalankan bertujuan mendapatkan maklum balas berhubung perkara tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata langkah itu bagi memperkukuh dan memperkasakan lagi kerangka perundangan serta pengurusan lembaga tabung haji secara keseluruhan. Sukan Commonwealth 2026 pelumba berbasikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menyifatkan keupayaannya bersaing sebaris dengan pelumba yang pernah meraih pingat Olimpik sebagai antara perkembangan terbesar dalam kariernya. Di Glasgow, Nurul Izzah menamatkan saingan pecut di tempat keempat selepas tewas kepada pelumba England Sophie Capwell dalam saingan separuh akhir. Beliau bagaimanapun kecewa kerana terlepas peluang meraih pingat selepas berjaya melangkah ke kelompok empat terbaik. Siri jelajah ke Bangalore, India menjadi medan persiapan terakhir buat skuad hoki remaja lelaki kebangsaan atau Young Tigers sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China September depan. Menurut pengendali Nur Saiful Zaini Nasiruddin, siri jelajah berkenaan memberi peluang untuk menilai prestasi pemain sebelum senarai akhir 20 pemain dimuktamadkan bagi membawa cabaran negara di Piala Remaja Asia 2026. Daripada jumlah itu, 3 aksi menentang Akademi Sukan India, 5 lagi berdepan skuad remaja India bawah 20 tahun. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa 8 kapal tangki minyak Arab Saudi terpaksa menukar laluan ke Tanjung Harapan. Ini bagi mengelak sekatan di Selat Bab al-Mandab. Jurucakapnya, Yahya Sari mengesahkan tindakan itu sebahagian daripada sekatan maritim disiarkan sejak 20 Julai lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan akta tabung haji perkasa kerangka perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: rasa yang berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam hujung minggu KL.
1: Hujung minggu KL di KLFM, ini baru KL. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.13 minit petang. Anda masih lagi bertemankan Bella untuk hujung minggu KL fasa yang kedua ini. Dan ini adalah jam terakhir bagi tugasan Bella. Dan banyak lagu-lagu band dan juga duet yang akan menemani petang anda untuk hujung minggu KL bersama dengan Bella ini. Antaranya kita ada lagu Tragedi Cinta, Sekali Lagi, lepas tu Aisyah Teru, dah banyak lagi lah lagu-lagu permintaan yang telah disusun kan. Dan kalau anda nak minta lagu pun boleh, boleh hantarkan kepada kami di 013-309-7972. Jom kita berhibur dengan lagu seterusnya ini, Dato' Jamal Abdillah dan Francis Carpenter dengan tajuk lagunya Kehebatan Cinta. Terus layan KLFM ini.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klff.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klff.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Sekali lagi nyanyian Spoon baru saja berlalu menghiburkan anda di hujung minggu KL fasa yang kedua bagi petang ini. Baik, kepada anda yang mempunyai bakat-bakat suara seperti P. Ramlee, gaya seperti P. Ramlee, boleh menyanyi lagu P. Ramlee seperti gaya P. Ramlee, anda diminta untuk datang uji bakat di Bintang P. Ramlee 2026. Zon tengah pada Ahad ini, esok lah yang pastinya, di auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Mana tahu andalah orang yang kami cari selama ini untuk menjadi wakil bagi zon tengah. Okey, anda boleh membuat pendaftaran seawal pukul 9 pagi dan pendaftaran terakhir akan ditutup pada pukul 5 petang esok. Jadi mari datang beramai-ramai. Kalau nak imbas kod, nak dapatkan borang penyertaan, anda boleh pergi ke KLFM, Facebook KLFM Ini Baru KL, ataupun pergi ke Instagram KLFM Ini Baru KL. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu nyanyian Ajay dan Nurul. Ini dia, Seiring Sejalan. La la la la la la la. Terus lain KLFM, Ini Baru KL.

Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Itu The Iris, nyanyian Dato' Awi menemani anda di minit-minit terakhir tugasan Bella untuk hari ini, edisi 1 Ogos 2026. Terima kasih buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Tak lupa juga kepada rakan-rakan pendengar yang berada di live Tito KLFM, terima kasih untuk like-like juga gift yang telah diberikan. Nah, insyaAllah lepas ini rakan penyampai Alif Aiman akan teruskan tugasan 6 jam seterusnya menerusi hujung minggu KL bagi fasa yang ketiga. Dan Bella mengundul diri dulu, dan Bella tinggalkan anda semua dengan lagu yang bertajuk Sebekas Silat. Terus layan KLFM, ini baru KL.

0: Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupa, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Ya, kalau family baru ke atas, selamat petang kepada anda semua dan baru kita pukul 6.26 minit petang. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua dan macam kita tengok petang ini di sekitar Kota Raya Kuala Lumpur kita hujan kan. Jadi mana yang tengah memandu dalam keadaan hujan tu memandulah dalam keadaan berhati-hati, okey? Dan manakan cuaca hujan, mestilah orang-orang KL ni ramai yang tak keluar pergi beriadah ataupun berjalan-jalan kan. Mestilah ramai yang duduk kat rumah. Yang tengah dengarkan KLFM sambil duduk dekat rumah, tengah menghadap laptop buat kerja tu kan. Ha, jadi dekat sini, anda kena hadkan cas laptop anda ke 80% sahaja. Sebab apa? Bateri lebih sihat dan juga laptop boleh menyebabkan lebih tahan lama. Dan kenapa pula? Sebab kan kalau ikutkan kita charge ataupun kita mengecas sampai ke 100% tu kan lebih baik sebenarnya, sebab bateri tu full. Jadi dekat sini antara sebabnya, yang pertama, kurangkan tekanan bateri. Bateri yang kekal pada 100% terlalu lama boleh lebih cepat haus. Dan yang kedua, kurangkan haba. Had pengecas membantu mengurangkan haba ketika laptop sepanjang dipasang ataupun dia tengah berjalan, menyebabkan suhu akan naik. Dan yang ketiga, bateri akan lebih tahan lama sesuai jika laptop kerap digunakan sambil disambungkan kepada pengecas. Dan yang terakhir, aktifkan charge limit, iaitu cari battery care, iaitu conversation mode atau charge limit dalam tetapan laptop. Jadi dekat sini anda juga boleh praktikkan untuk setting ataupun tips macam ni. Sebab kalau kita tengok laptop-laptop yang baru pun, dia akan melimitkan sampai ke 80% saja. Dan bila kita mengecas tu, elektrik itu akan dipotong. Sebab kebaikannya lebih baik daripada kita mengecas sampai ke 100%. Jadi itu sedikit sebanyak perkongsian yang saya boleh berkongsi dengan anda. Ialah kan hujan-hujan ni nak berkongsi pasal nak pergi jogging, nak pergi jungle trekking, nak pergi cycling ke apa kan. Tak sesuai lah pula. Jadi dekat rumah tu mungkin ada yang tengah menyiapkan kerja-kerja, ataupun ada yang tengah buat-buat ada kerja ke kan, sambil dengan KLFM tu dengan menggunakan laptop. Inilah tipsnya, okay? Jadi jom kita teruskan lagi untuk Club Jiwa KL pada petang ini. Kita dengarkan dulu lagu daripada Virgaun bertajuk Surat Cinta untuk Stella di KLFM. Ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

Ya, lagu daripada Leto bertaja Ruang Rindu telah menghiburkan kita pada petang ini. Selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Okey, mungkin petang-petang ni ada yang baru lepas mengetih, ada yang baru makan cucu-cucu, ada makan cikodok kan. Apapun, selamat menjamu selera dan juga ceria-ceria di hujung minggu anda, okey. Dan ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 7.30 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan, bilakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam kejap lagi sampai pukul 8 malam, saya akan tinggalkan anda dengan Music Tanpa Henti ataupun Music Express. Lagu-lagu yang terbaik yang akan hiburkan anda, menemani anda, iaitu Club Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa sampai pukul 8 malam, okay? Dan pada pukul 8 malam kejap lagi, jangan risau, Alif Aiman akan kembali di KLFM. Ini baru KL.

Anda ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar? Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahawan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos di Royal Chulan dan juga di The Curve Damansara. Sertai Forum Impak Sosial, terokai sesi pada niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma dan ayuh hadir beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita, dan anda boleh layari kepapps.com.my sekarang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: BERENG. Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Keputusan tidak rasmi setakat pukul 8.30 malam tadi menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 18 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun, manakala Perikatan Nasional PN memperoleh 7 kerusi. Menurut Setiausaha Agong UMNO, Dato' Sri Dr. Ashraf Wasji Dusuki, keputusan tersebut berdasarkan perkembangan yang diumumkan sepanjang proses pengiraan undi. Untuk mengikuti perkembangan semasa di Negeri Sembilan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Shikin, silakan.
1: Ya, Izamil, saya kini berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Parlimen Paddington, di mana proses penjumlahan undi bagi 5 kerusi DUN iaitu Chuah, Lukut, Bagan Pinang, Linggi dan Sri Tanjung sedang berlangsung. Kira-kira setakat pukul 7.45 tadi, terdapat lebih 23 peti undi telah sampai daripada jumlah keseluruhan 208 peti undi. Setakat pukul 8.30 malam, keputusan tidak rasmi menunjukkan calon Pakatan Harapan PH sedang mendahului di DUN Chuah. Di DUN Lukut pula, Perikatan Nasional PN mendahului di hadapan PH. Bagi DUN Bagan Pinang, PN turut mendahului diikuti PH dan Barisan Nasional BN. Sementara itu di DUN Linggi, BN mendahului diikuti PH, manakala di DUN Sri Tanjung, BN turut mendahului. Bagaimanapun, kedudukan ini masih boleh berubah kerana terdapat beberapa saluran mengundi yang belum selesai dikira. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dijangka mengumumkan keputusan rasmi sebaik sahaja proses penjumlahan undi selesai dan keputusan disahkan. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun, dari Auditorium Kompleks Pentadbiran Daerah Paddington. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama Yasin Kasim di Dewan Serbaguna Majlis Bandaraya Seremban. Yasin, bagaimana dengan situasi di sana?
2: Ketika ini saya berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi Parlimen Rasah di Dewan Majlis Bandaraya Seremban, Jalan Jam Tuan. Di sini proses penjumlahan undi sedang berlangsung bagi 5 kursi Dewan Undangan Negeri DUN yang selesai melalui proses pengundian pada pukul 6 petang tadi. 5 kursi DUN terbabit ialah Labu, Bukit Kepayang, Rahang, Mambau dan Semanjaya. Bagi DUN Labu ketika ini, calon Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,243 undi. Sementara di DUN Bukit Kepayang, calon Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,754 undi. Seketika itu, kita menjau juga ke Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Rahang, di mana ketika ini calon dari Pakatan Harapan dan juga calon daripada Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,335 undi. Seketika di Mambau, calon dari Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 2,519 undi. Seketika di Semanjaya pula, menyaksikan Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,075 undi. Jadi itu adalah sedikit laporan semasa ataupun keputusan tidak rasmi yang dapat saya kongsikan dalam pilihan raya Negeri Sembilan ke-16 dari Parlimen Seliaan P131 Parlimen Rasah ini.
3: Khairul Ashraf Hashim dijemput ada perkembangannya. Silakan.
4: Terima kasih Yasin. Baik, selesai sudah tempoh mengundi dan kini tiba detik yang dinanti-nantikan apabila kita mengikuti keputusan semasa serta keputusan rasmi PRN Negeri Sembilan ke-16 ini. Ketika ini saya berada di Dewan Besar Pejabat Daerah dan Tanah Jempol yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi 4 kerusi DUN bawah Parlimen Jempol, iaitu Serting, Palung, Jeram Padang dan Bahau. Sejak petang tadi, ketua tempat mengundi KTM dilihat tiba secara berperingkat dengan membawa peti undi, termasuk peti undi pengundian awal yang melibatkan anggota polis. Setakat ini, berdasarkan keputusan tidak rasmi bagi DUN Serting, Pakatan Harapan mendahului dengan memperoleh 170 undi, diikuti Perikatan Nasional dengan 62 undi. Di DUN Jeram Padang pula, Barisan Nasional mendahului dengan 95 undi, manakala Pakatan Harapan memperoleh 18 undi. Bagi DUN Bahau pula, yang menyaksikan pertandingan 1-1, Pakatan Harapan kini mendahului dengan 291 undi. Sementara itu, bagi DUN Palung pula, Barisan Nasional mendahului dengan 282 undi, diikuti Pakatan Harapan 37 undi. Jadi untuk makluman, semua peti undi diiringi anggota trafik bagi memastikan proses penghantaran ke pusat penjumlahan rasmi berjalan dengan selamat dan juga lancar. Kami akan terus membawakan perkembangan terkini termasuk keputusan rasmi yang akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Amino Agus Suyuk. Sekian laporan saya, Khairul Ashraf Hashim dari Jempol. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama-sama Nur Syafinah Sari di Dewan Perdana Tampin. Silakan Finas.
5: Baik, terima kasih Ashraf. Ketika ini saya berada di Dewan Perdana Tampin yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi tiga Dewan Undangan Negeri Dun bawah Parlimen Tampin, iaitu Gemas, Gemencih dan Repah. Proses penjumlahan rasmi undi bagi ketiga-tiga dun ini diselia oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan. Sebaik proses penjumlahan selesai, beliau akan mengumumkan keputusan rasmi bagi ketiga-tiga kursi dun berkenaan. Ketika ini proses penjumlahan undi masih berjalan dalam suasana yang lancar dan teratur. Turut berada di pusat perjumlahan ini ialah ejen-ejen calon yang bertanding, wakil parti-parti politik, petugas media serta anggota polis diraja Malaysia yang mengawal keselamatan bagi memastikan keseluruhan proses berlangsung dengan lancar, telus dan teratur. Di luar dewan pula, penyokong parti-parti yang bertanding dilihat mula berkumpul bagi menantikan pengumuman keputusan rasmi sebaik sahaja proses penjumlahan undi selesai. Untuk makluman, peti undi terawal yang tiba di pusat ini ialah 12 peti undi pengundian awal melibatkan 9 saluran di Kem Syed Sirajuddin Gemas dan 3 saluran dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD membabitkan kawasan Dun Gemas, Gemencih dan Repah. Berdasarkan keputusan tidak rasmi yang dipaparkan di skrin setakat pukul 8.40 malam, Barisan Nasional sedang mendahului di Dun Gemas, PH pula ketika ini mendahului Dun Gemencih, manakala Perikatan Nasional mendahului di Dun Repah. Bagaimanapun, kedudukan itu masih boleh berubah dan hanya akan disahkan selepas SPR selesai membuat penjumlahan rasmi. Itu sahaja perkembangan dari Dewan Perdana Tampin. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Kembali kepada Izamil di Angkasa Puri. Silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Syafinah dan semua pelapor di Negeri Sembilan. Seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA. Pengerusinya, Dato' Sri Rahman Harun berkata, dapatan projek rintis itu akan diperhalusi sebelum SPR mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan.
6: Penggunaan IC boleh kita gunakan untuk merekodkan kehadiran berbanding dengan kita gunakan manual sebelum ni. Dia tak melibatkan sebarang proses pilihan raya lain. So, dia cuma projek rintis yang kita rasa merupakan satu good start untuk kita mulakan ke arah yang lebih baik lah pada masa-masa akan datang.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Sementara itu, golongan warga emas yang mengundi di Dun Ampangan menyambut baik pelaksanaan projek tersebut dan diakui membantu pemilih berdaftar melalui proses semakan menggunakan sistem yang sangat mudah dan tersusun. Ikuti reaksi Sabiah Lasim, Azizan Ishak dan Samad Tamin.
7: Sebelum subuh dia orang sebab excited kan nak mengundi hari ini. Mula-mula kita bagi IC kepada yang in charge tu. Lepas tu dia akan semak nombor geliran dan nombor IC kita. Lepas tu dia akan beri kepada orang yang imbas IC kita tu. Selepas tu barulah dia suruh kita cari ni.
8: Tak apalah, saya tengok okey ya, tak ada apa, tak ada masalah lah kan. Okey lah, pada Haci semua okey ya, Haci senang ya. Semua right, tak ada apa. Wow. Rasa Haci ni lagi senang, lagi apa kan, tak ada apa, kejap ya, semua settle kan. Tak ada. Dia scan Haci, apa jari semua kan, okey lah, tak ada apa.
9: Proses dan sistem baru tu tak adalah jauh bezanya, cuma mempercepatkan perjalanan tu lah. Nah, itulah proses dia cepat sikit lah. Mula-mula dia tengok IC kita, tengok lama lah nombor IC semua. Lepas tu pasing lagi dekat dia tempat IC tu, dia semak lah tu benda tu kan, celup jari tu. Lepas tu dibagi kertas undi, lepas terus jalan. Nah, tak ada lama.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

saya Jackie Maker. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

Anda ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar? Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahawan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos di Royal Chulan dan juga di The Curve Damansara. Sertai Forum Impak Sosial, terokai sesi pada niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma dan ayuh hadir beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita, dan anda boleh layari kepapps.com.my sekarang.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: Seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai Uji Bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai Ginda yang cantik rupau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

saya Jackie Maker. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KLFM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, muzik hujung minggu anda.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

Lagu daripada Fatia Latif dan juga Syukri Yahya bertajuk Tak Pernah telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 11.13 minit malam. Ada juga pendengar kita yang tanya, oh ni lagu Fatia Latif dan juga Syukri Yahya, rupanya mereka ni boleh menyanyi juga. Ya, lagu ni pun lagu lama, saya tak ingat lah tahun bila kan. Tapi lagu ini pernah juga hits lah dulu. Okay. Jadi okay, ni satu perkongsian untuk jangkaan cuaca daripada Met Malaysia untuk hari esok sekitar Kuala Lumpur 2 hari bulan 8 2026, bersamaan hari Ahad. Di sebelah pagi dijangkakan terjadinya mendung, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia, di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Jadi kalau esok anda ada apa-apa rancangan ataupun plan untuk membuat aktiviti di luar kan, tengok dulu kat mana kawasan anda tu. Kalau nampak mendung, kalau nak macam nak pergi apa orang kata piknik, nak pergi piknik ke, nak pergi mandi sungai ke kan, tengok kawasan macam mendung, tukarkanlah plan anda sebab terlalu bahaya dengan situasi air yang lebat. Air yang lebat pula. Air yang lebat, hujan yang lebat dan air yang deras. Barulah betul kan. Jadi dengan sekarang bila musim hujan ni pula, kita akan nampak lagi keadaan-keadaan yang terjadi seperti kepala air. Jadi apapun, anda berhati-hati di mana jua anda berada. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini, sebab tak nak berbual panjang, masa pun dah tak panjang juga dah kan. Lepas ni kita ada lagu daripada Bunga Ismi, Tak Tidur Malam. Tapi kita tak tidur lagi, kita dengarkan dulu lagu daripada KRU dan juga Adam, Terhangat di Pasaran, Universiti KFM. Ini baru KL.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna light. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nampak apa guna nak bersaing.

Ya, kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 11.35 minit malam untuk malam ini. Baik, untuk malam-malam begini mungkin ada yang tengah baring-baring sambil layar mata kan, dengarkan KL FM di aplikasi RTM Klik kan. Sambil-sambil tengah dengar KL FM tu, mana yang ada waktu berkelapangan, boleh ke media sosial rasmi KL FM untuk jenguk-jenguk. Nak tekan follow boleh, tak nak follow boleh like lah sedikit gambar ke apa-apa kan. Dekat Instagram kita ada KLFM97.2MZ, dan di di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL, dan juga di TikTok kita ada dua akaun, iaitu KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official. Dan macam biasa setiap DJ akan buat live dekat TikTok KLFM Official. Jadi setiap DJ yang bertugas adalah waktu-waktunya akan on live. Kalau anda mempunyai masa kelapangan tu, bolehlah masuk live TikTok KLFM Official. Okay, jadi jom kita teruskan lagi sebab ada lebih kurang 25 minit lagi kan untuk malam ini. Untuk KL Hits, kita dengarkan lagu daripada Dato' Hattan bertajuk Mahligai Syahdu menerusi KLFM Ini Baru KL.

Ya, lagu daripada Tayo Cruz bertajuk Dynamite telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di hujung Minggu KL, fasa yang ketiga daripada petang tadi pada pukul 6 petang sampailah waktu sekarang hingga pukul 12.30 malam. Kejap lagi saya menemani anda, menghiburkan sepanjang malam hujung minggu anda untuk malam ini. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini, mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM Official sekarang ni, terima kasih banyak-banyak. Antaranya kita juga ada Hazenat, kita ada Teha, kita ada Khadija, kita ada Luqman, kita ada siapa lagi ni, kita ada Siti Fatin, Siti Rohana, Din, Lanai dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak untuk malam ini, okay? Dan esok pagi anda akan bersama dengan Kulin untuk hujung Minggu KL fasa yang pertama daripada pukul 6 pagi hingga pukul 12.30 hari. Dan saya akan kembali pada esok malam untuk hujung Minggu KL fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang sampai pukul 12.30 malam seperti biasa. Dan esok untuk hari Ahad, hujung minggu hari Ahad, kita ada segmen seperti biasa pada pukul 6 hingga pukul 8, itu Club Jiwa KL, lagu-lagu membelai jiwa. Pada pukul 9.15 minit malam hingga pukul 11 malam, itu lagu-lagu rock balada, rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an untuk hits roman cinta. Dan pada pukul 11 hingga 12 kita akan layan pula untuk Regiment Rockers, lagu rock rock yang terbaik yang saya akan hiburkan anda, okey? Jadi esok malam kita akan berjumpa lagi. Saya akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu lagi. Kita lepas ni ada lagu daripada Pitbull dan juga Christina Aguilera bertajuk Feel This Moment. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu untuk anda semua untuk tidur pada malam ini. Faizal Tahir, selamat malam. Bye-bye. Assalamualaikum. Peace ya.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Sakit.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Keep on.
2: Tak nak.
1: Kenapa tak nak
2: Tak nak tekan lagu.
1: Kenapa?
2: Tak mahu, takut kalah. Okey, tak apa.
1: Tapi cuba. Tak apalah. Cuba. Kita kena mencuba dalam kehidupan kita ni. Kalau kita tak mencuba, kita tak tahu kebolehan kita kat mana kan?
2: Betul.
1: Muka dah yang berkerut-kerut dah. Cuba tengah lagu apa?
2: Ini lagu apa? Dah yang dengar macam lagu Nasyid. Lagu Dalam Diam kot. Saya tak tahu.
1: Dua. Lepas. Satu. Tak tahu eh?
2: Dalam Diam.
1: Pun kalau tak sembahyang, apa gunanya?
2: Ni lagu Dodo yang nak buah tau. Kenapa saya tak tahu lagu ini diterbalikkan jadi begitu?
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

saya dan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Relaxkan minda anda setiap hujung minggu. Jom layan hujung minggu KL. Bersama kami hanya di KL FM.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL fasa yang pertama. Dan pertemuan kita pada hari ini 2 Ogos 2026 bertemankan saya Kulin. Dan seperti biasalah, kalau hari Ahad ni Kulin akan temankan anda sehingga ke pukul 10 nanti. Jadi kepada anda semua, kalau ada tempat-tempat yang baik untuk anda kongsikan bersama Kulin kan, waktu awal pagi ni mesti ramai yang dah bangun, yang tengah bercuti, yang nak pergi ke lokasi anda bercuti ni kan. Nah, apa kata kongsikan bersama kami Kulin di KLFM. Tak kisah anda nak pergi mana, nak buat apa, kenduri ke dan sebagainya, boleh je WhatsApp kami di 0133909972. Dan sekarang ini Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telahpun masuknya waktu solat subuh pada pukul 6:01 pagi tadi, dan Zuhur 1:22 tengah hari, Asar 4:43 petang, Maghrib 7:30 malam, dan Isyak 8:42 malam. Jadi insyaAllah apa yang kita lakukan pada hari ini diberkati, dipermudahkan segala urusan yang ada insyaAllah. Dan ya, Kulin akan temankan anda selama 4 jam, dan selepas itu anda akan bersama Anne Diana menerusi pilihan hangat. Dan insyaAllah banyak je lagu-lagu yang best-best yang Kulin nak hiburkan anda semua, dan semestinya info-info yang menarik yang Kulin nak kongsikan untuk pendengar KLFM semua. Dan selepas ini kita nak berhibur dengan banyak lagu best-best. Antaranya kita ada Usop, pencipta Pencinta Setiamu, dan ada juga lagu baru daripada Bunga dan suaminya Amza Sabri dengan tajuk lagunya Temenung. Tapi kita dengar dulu lagu Al-Haq Mawi Dato' Esi Mizal. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: 什么？
1: 茶呀，
0: 茶。

mendengar berita yang sayu dan mengganggu emosi. Ku jatuh dan berharap yang ku mampu ambil alih. Ya Tuhan, ku hadam, ku faham, jadi ku perlu kuat.

0: Inspirasi. Alamak. Selalunya tak elok juga nak cakap ni. Pergi tandas selalu.
1: Okay. Lagu-lagu ni semua lagu yang pernah Abang dicipta lah. Okay. Nak tengok Abang ingat tak semua lagu yang dia dah cipta.
2: Okay, silakan Putra Azan.
1: Okay.
2: Ingatlah. Yeah. Tak ingat. Jawapan dia.
1: Harus berakhir.
0: Oh, kisah hati.
3: Yeah. Okay, let's go.
4: Ada cerita yang hanya boleh diceritakan melalui sebuah lagu. Saya Adi Prio. Jom bersama saya di KLFM Zoom In. Kita kongsi cerita di sebalik semua dulu. Dan saya juga akan membawakan lagu ini secara akustik khas untuk anda. Ahad 2 Ogos pukul 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook resmi KLFM.
5: KLFM Zoom In. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

6.46 minit pagi. Itu dah tadi lagu nyanyian daripada Harry Khalifa dengan tajuk lagunya Suaraku Syairmu, yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu ke Alfa sayang pertama anda. Dan insyaAllah lagu-lagu yang Kulin mainkan pagi ini menghiburkan anda semua, dapat menemani perjalanan anda supaya anda tak ngantuk. Dan kepada anda semua, kalau ada peminta lagu, ada ucapan untuk orang yang tersayang, bolehlah kongsikan bersama kami dekat FM di 0133 0997 972. Dan sekarang ni Kulin tertarik di thread ada satu postingan daripada Kak Fitrah. Kak Fitrah ni katanya semalam order makanan tapi sistem ada masalah, jadi rider hantar agak lewat dari yang sepatutnya. Kita orang dah naik atas tidur, bangun pagi tengok-tengok kasut dah bersusun. Bila cek CCTV nampak Encik Rider tolong susunkan kasut kami. Terima kasih Encik Rider. Ala-ala comelnya. Dan ada juga komen yang mengatakan, ada komen dari orang Pasir 81 katanya patutnya COD yang sampai tapi OCD yang sampai. Tak adalah. Ada juga komen yang berkata mungkin juga rasa sebersalah, tanda minta maaf dia susun kasut. Yelah, dia hantar lambat kan sebab salah sistem. Tak boleh nak salahkan abang rider ni juga. Jadi kepada abang-abang rider yang bangun pagi nak mencari rezeki, dari pagi bangun, petang bekerja hingga ke malam, semoga dipermudahkan segala urusan yang ada dan berhati-hati di jalan raya. Sebab kita tahu kalau bawa motor ni risiko di atas jalan raya ni agak tinggi. Jadi semangat dan insyaAllah dipermudahkan segala urusan yang ada. Dan insyaAllah mencari rezeki yang halal ini sentiasa ada cara yang baiklah orang kata. Dan selepas ini insyaAllah banyak je info-info yang Kulin nak kongsikan kepada anda semua. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu Aizah Amdan dan SOG. Lagu ni lagu yang antara yang Kulin dengar sekali tapi Kulin dah suka, sebab kita interview Aizah Amdan dan SOG di KLFM Zoom In kan. Lagu Ajar Aku ini merupakan lagu baru mereka. Kita dengar dulu menerusi hujung minggu KL, fasa yang pertama. Hujung minggu KL ini ber-KL.

0: 4 tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ikuti kami di YouTube dan TikTok rasmi KLFM di KLFM Official. A, B, C, D,
2: mari kita selamatkan makanan, elakkan pembaziran. Kita berpakat bantu masyarakat. Saya Johan Halid, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Food Bank Malaysia. Mari kita layan KLFM.

0: inspirasi alamak. Selalunya tak elok juga nak cakap ni. Pergi tandas selalunya.
1: Okay. Lagu-lagu ni semua lagu yang pernah Abang dicipta lah. Okay. Nak tengok Abang ingat tak semua lagu yang dia dah cipta.
2: Silakan Putra Azwan.
1: Okay.
2: Ingat lah. Tak ingat. Jawapan dia
1: harus berakhir.
0: Oh, kisah hati.
3: Okay, let's go.
4: Ada cerita yang hanya boleh diceritakan melalui sebuah lagu. Saya Adi Prio. Jom bersama saya di KLFM Zoom In. Kita kongsi cerita di sebalik semua dulu. Dan saya juga akan membawakan lagu ini secara akustik khas untuk anda. Ahad 2 Ogos pukul 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM.
5: KLFM, KLFM, ini baru KL. Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957 dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai dindaku yang cantik rupau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
3: Mambo, ni mambo.
0: Ini baru KL.

Itu dia ST12 dengan tajuk lagunya Putih-Putih Melati, membawa kita ke pukul 7.33 minit pagi. Ya, dan kepada anda semua, jangan terlepas untuk menyaksikan dan mendengarkan KLFM Zoom In setiap hari Ahad jam 3 petang menerusi Facebook Live KLFM dan juga di 97.2 MHz. Baik, untuk episod kali ini kita akan bersama-sama dengan artis yang terkenal. Kalau sebut nama band ni, confirm semua orang akan tahu dan khatam lah lagunya. Di mana untuk episod kali ini kita bersama dengan Adi Prio. Dan selepas perjalanan panjang dalam dunia muzik bersama Sixth Sense, kini Adi Prio kembali dengan sisi baharu sebagai artis solo. Jadi kepada anda semua, kalau minat dengan Sixth Sense, penyanyi utamanya Adi Prio, boleh saksikan KLFM Zoom In pada pukul 3 petang ini menerusi Facebook Live KLFM dan juga di 97.2 MHz. Baik, kepada anda semua, insyaAllah banyak je info-info yang terkini yang kulit nak kongsikan kepada anda. Dan pentingnya, hari ini sebenarnya banyak je lagu-lagu best-best yang kulit nak hiburkan anda semua. Antaranya, kita ada lagu nyanyian daripada Ismail Zani, Sabar. Ya, kita ada juga Datin Alia, Jutaan Purnama.

0: Esa.
1: Ya, semestinya menerusi hujung minggu ke Alfasa yang pertama dan insyaAllah banyak je lagu-lagu yang best-best yang kuli nak hiburkan anda semua. Jangan ke mana-mana, kekalah di frekuensi 97.2 MHz. Kuli nak temankan anda sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Dan ini dia Ismail Izani dengan tajuk lagunya Sabar, hujung minggu KL. Ini baru KL.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang. Bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli, tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.